Kotno. Nav kote nafi kere deseta nestoin. Kufal na kere mechile wali huin. Alaw kimne beret nante nasi alfe.

Ali faga sibini tabu. Aye wara faga sibini tabu. Hey, me fenjugu ma wanga jalaka wanga jalaka. Wara mani fenjugu faga. Ida suwa ni kum. Chemine che ini ura. Ida suwa ini kum. Chesiri che ini ura.